0: Bekasi 93.4 FM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.

Healthy People, ada satu pengingat kecil nih buat weekend kali ini. Setiap situasi itu sementara. Kalau hidup lagi baik, nikmatin sampai habis. Syukurin dan terima semua tanpa ragu. Tapi kalau hidup lagi berat, ingat ya, rasanya gak akan selamanya. Gak akan ada hari-hari yang lebih ringan. Dan akan ada juga kabar baik yang pelan-pelan datang. Jadi apapun posisi kamu hari ini, take a deep breath, slow down, dan izinin diri kamu buat nikmatin weekend ini sepelan-pelannya dan sehangat-hangatnya. Happy weekend, healthy people!

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Oh, gitu. Ini, jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university jadi, gitu.
2: Memang menemukan spesies undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
1: Undur-undur tau.
2: Gak pernah maju tuh dia.
1: Gak pernah maju.
2: Hidupnya dia. Gak pernah maju itu.
1: Iya, selalu mundur.
2: Undur-undur ini
1: mundur ya. Tapi berhasil.
2: Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kenapa punya hidang gitu ya kayak. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: QC 93.4 FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gurih, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food. Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

Healthy people, jangan sampai usaha kamu untuk mencintai orang lain membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri. Sometimes being alone inside your own soul jauh lebih menenangkan. Daripada merasa kesepian di dalam rumah yang kamu bangun di dalam diri orang lain, lebih baik kamu kembali pada diri kamu dan kamu berhak atas cinta yang tidak membuat kamu hilang arah.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Limbah plastik nanti mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, gitu. Keren banget ya.
1: Keren banget. Jadi nanti kan kita memang saat ini aware-nya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai. Urai.
1: Betul sekali, dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur. Keren. Apa namanya, Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara gitu. Itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita masih

0: Jersey, 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
4: Beli nasi uduk.
3: Tetot.
4: Bikin kopi ya?
3: Tetot.
4: Apa dong? Nguras toren.
3: Tetot.
4: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
3: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

Healthy people, kadang kita capek bukan karena banyak kegiatan, tapi karena kebiasaan jadi people pleaser. Gak pernah bilang enggak, selalu ngikut, selalu mau bikin semua orang nyaman, kecuali diri sendiri. Padahal hidup bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Weekend ini coba deh tarik napas sebentar, lepasin kewajiban yang bukan tanggung jawab kamu, dan berhenti ngerasa harus nyenengin semua orang. Kamu juga berhak istirahat, kamu juga berhak bilang enggak, dan kamu paling berhak atas ketenangan kamu sendiri. So, nikmatin weekend ini buat diri kamu dulu. Happy weekend, healthy people!

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Busy.
2: Oh, busy. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, busy itu yang suka nangis.
1: Terus, tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi.

0: 93.4 FM.
1: Welcome to
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

Kadang hidup tuh capek banget ya healthy people. Dan weekend datang buat ngingetin kita kalau gak apa-apa buat pelan sebentar. Tarik napas yang dalam, buang pelan-pelan, biarin semua beban ikut turun walau cuma sedikit. Hari ini gak usah maksain gak apa-apa, cukup jalan santai, nikmatin waktu dan biarin diri kamu relax tanpa rasa bersalah. Karena kita butuhin cuma momen tenang yang sederhana, bukan solusi besar atau liburan yang mahal.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa-apa, mau lo banting, mau lo kuat.

0: bocah.
1: KCFM.
2: Sepeda.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
3: Mie
5: sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
3: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas. Irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Hi, healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, Stronger Together, We Can Beat It.

Hey healthy people, weekend akhirnya datang lagi nih. Coba deh tarik napas dulu, buang semua capek, drama dan deadline yang ngejar kamu kemarin-kemarin. Weekend itu bukan cuma soal liburan, tapi soal ngasih diri sendiri izin buat seneng lagi. Mau jalan-jalan gas banget, mau me time silakan banget, mau dengerin musik dan ngilang bentar dari dunia, perfect choice sih. Intinya jangan lupa nikmatin hari ini, karena weekend tuh kayak recharge button kecil, tapi bisa nyelamatin mood kamu satu minggu ke depan. So happy weekend healthy people!

0: in the morning with Awalista and Novena.
1: Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
2: Ya.
1: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak ayam sayur.
2: Ayam sayurnya ini dong, ayam sayurnya kayak yang itu dong.
1: Kan ekspresi ya, orang gak bisa denger.
2: Enggak, ini kan suaranya yang kayak
1: petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya kok bisa bersuara itu. Tantang bertenteng Miranti tadi utang gak ya sayur.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
4: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Twitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
0: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
0: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis tinggal seduh.
0: Jadi,
2: nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
0: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
5: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
5: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

Akhirnya weekend datang juga. Saatnya tarik napas lega setelah seminggu penuh kesibukan yang gak ada habisnya. Hari ini gak perlu buru-buru, santai aja, nikmati momen kecil yang bikin hati kamu bahagia. Entah itu jalan sore, nongkrong tipis, atau rebahan sambil dengerin musik favorit. Ingat, kamu juga butuh istirahat. Jadi kasih ruang buat diri sendiri, buat recharge energi dan balikin mood yang sempat hilang. Enjoy your weekend, healthy people!

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau dia katanya nahan buang angin sih.
2: Oke.
1: Okay. Sampai di mana beneran enggak bisa nahan, akhirnya gua akalin pakai batuk.
2: Jadi kayak udah gitu gak cuma sekali kan buang anginnya kan.
1: Taunya lebih panjang.
2: Kamu kenapa keselak?
1: Taunya lebih panjang buang anginnya dibanding batuk ya.
2: Iya ya kayak gitu kan.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: CCFM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit kek.
4: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
4: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
4: Podcast aku.
5: Di GR Podcast Kamu.
4: Oh.
5: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

Healthy people, minggu ini capeknya kerasa banget ya. Eits, tapi tenang aja, weekend udah datang buat ngerasa segalanya nih. Coba luangin waktu buat hal-hal kecil yang bikin kamu ngerasa hidup lagi. Mau itu sarapan favorit atau cuma stay di kamar seharian, sah-sah aja. Kamu gak perlu hebat hari ini, kamu cuma perlu bahagia. So, have a beautiful weekend, healthy people.

0: Bogor in the morning
1: with Paulista and Novena.
2: Ya lu kalau nonton Hachi ya, itu dramanya tuh beneran drama. Di tiap ending tuh ya, jadi selisih mulu. Emaknya mau kesini, si Hachinya tuh lewat gitu, selisih mulu, jadi gak pernah ketemu.
3: Iya,
2: selisih mulu.
3: Ya kalau ketemu gak?
2: Hachi tuh tadi lewat situ, emaknya baru lewat gitu-gitu.
3: Ya kalau ketemu ya udah, ada film ya.
2: Hachi anak yang sebatang kara gitu, pergi mencari ibunya
3: di malam yang sangat dingin.
2: Teringat mama gitu, mama. Mama.
3: Iya betul.
2: Di manakah kau berada? Kalau sekarang sih enggak relate karena bisa WhatsApp mah di mana mah.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih enggak happy? Masa iya?

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Isi nostalgia.
4: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
4: Tuh kan, ini enak.
0: Isi nostalgia. Isi nostalgia.
3: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
5: Kisi Nostalgia.
4: Kayak gini nih yang gue mau.

Akhirnya weekend datang juga. Saatnya kamu jeda sebentar dari email, tugas, dan segala keributan hari kerja. Hari ini kamu bebas, mau sarapan santai, keliling kota, atau ketemu orang tersayang. Ingat, weekend itu bukan perlombaan produktif, tapi kesempatan buat ngerasain hidup tanpa terburu-buru. Jadi, pilih suasana yang bikin hati kamu nyaman ya, dengan hal-hal yang bikin kamu merasa lebih ringan. Have a joyful weekend, healthy people!

0: Sugar in the Morning with Paulista and Noverina.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wondering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu? Apakah rumah?
2: Itu dulu pernah. Itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu tuh kayak ih ini ngepelnya gimana ya? Ini nyapunya gimana ya? Itu waktu pas remaja gitu. Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: CFM.
1: Asik, kita di pantai.
2: Iya, ya.
1: Aduh, panas tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Eh, salah, Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Chill abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wingsford.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
7: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
7: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
7: Serius lo,
1: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
7: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
7: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
7: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
8: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by Kisi Nagar.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian udah tahu belum nih? Golongan darah O itu merupakan golongan darah yang paling banyak dimiliki manusia loh. Nah, golongan darah O itu katanya sih jarang sakit. Tapi faktanya, sakit itu tergantung gaya hidup dan faktor lainnya juga ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
1: Dari Wings Food.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak nih kalau mengonsumsi kopi atau kafein katanya sih bisa menghambat pertumbuhan? Tapi faktanya, tinggi seseorang itu tergantung pada genetik dan nutrisi yang dikonsumsi pada masa pertumbuhan ya, healthy people.
2: This is KC 93.4 FM.

0: Bunana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people, yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya.
2: This, KC 93.4 FM.

0: sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
3: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: 30 people, kalian masih ada yang percaya gak sih? Kalau lagi menstruasi itu gak boleh minum air dingin. Katanya sih bisa bikin darah menggumpal, mengubah siklus menstruasi, atau memicu munculnya kista. Tapi faktanya, minum air dingin saat menstruasi itu boleh tahu, karena dapat dipercaya bisa mencegah dehidrasi, kram perut, dan sakit punggung loh. This is KISI 93.4 FM.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
2: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah gak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie

0: food. Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
1: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
0: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
1: Ide apa emangnya?
0: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
1: Serius lo,
0: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
1: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
0: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
1: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
0: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
1: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
2: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Halo Healthy People, kalian pasti sering dengar nih, kalau kita lagi sariawan, artinya tubuh kita kekurangan vitamin C. Tapi faktanya, sariawan itu dikarenakan sistem imun kita menurun dan kurang nutrisi juga loh, Healthy People. This GC 93.4 FM.

0: FM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
5: Beli nasi uduk.
4: Tetot.
5: Bikin kopi ya?
4: Tetot.
5: Apa dong? Nguras toren.
4: Tetot.
5: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
4: Yang benar, dengerin Almun Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pasti pada suka ngantuk atau ketiduran pas mau maghrib. Sebenarnya nggak boleh tahu, faktanya tidur maghrib itu bisa bikin daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi stop tidur pas mau maghrib ya healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Ya, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomnia mu teratasi, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.

0: sắp được, mau mau. Wah, ayamnya yang pedas dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat lanjutkan dance lagi.
1: Yuk, Guru, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food. Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
5: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
5: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
6: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
5: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
5: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
1: Iya, Deza. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
7: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
8: Asik, kita di pantai.
9: Yeah, yoi.
8: Aduh, panas tau.
10: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
8: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
10: Eh, salah
9: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
11: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
8: Seger. Cil abis.
9: Air kelapa mudanya, real cuy.
8: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
11: Just Juice, rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
12: Awesome, awesome, Just Juice.
13: Dari Wings Food.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This KC 93.4 FM.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Keras-keras bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fun.

0: Healthy dari Wings Food.
1: Hi Healthy People, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
3: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit ke.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
3: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
3: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku
3: di GR Podcast Kamu.
2: Oh.
3: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan. This, Kissy 93.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 1000.
2: 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok lu nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang kok nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng. Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
6: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
3: Hah?
6: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
7: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
6: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
7: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
6: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
7: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
6: Tapi kan udah ada di grup.
7: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
6: Ih, serem.
8: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: pakai. Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk si rutenya ini.
2: Ya.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau rute?
2: Di website-nya.
1: Di website-nya, betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami...
2: Cakep!
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan.
2: Oh, iya.
1: Kata gue males. Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: iya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Winscare. Isi nostalgia.
0: Ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
0: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia.
0: Ini yang gue cari.
3: Isi nostalgia.
2: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
0: Isi nostalgia.
2: Kayak
0: gini nih yang gue mau.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan.
2: Kenapa jadi haji?
1: Oh iya maaf salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya. Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa dia?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas. Irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
4: Yaelah, Nit. Sebatang aja. Asem banget ini. Mana Aceh tuh, lihat. Asapnya juga gak akan kenal lo kok.
3: Tetap aja. Merokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga, tahu?
4: Tenang, nggak akan.
5: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, nggak apa-apa dah.
4: Yaelah, Mas. Lebay amat sih rokok-rokok saya ini, Mas.
5: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan, Mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
6: Nah, healthy.

People, berdasarkan Undang-Undang Nomor 106 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 283 Tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih Aldi People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yo?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Yo man,
5: yo,
4: open up man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know.
5: Man,
4: I don't know what to do.
5: So it wasn't you.
4: All right.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
3: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
4: Beli nasi uduk.
3: Petot.
4: Bikin kopi ya.
3: Petot.
4: Apa dong? Nguras toren.
3: Petot.
4: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
3: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: But I can't have you. We're bound to break in my head.
1: Sore-sore apa yang seru, hayo?
2: Sore-sore bareng Ayang.
1: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
3: Harus tahu love language.
4: Kan ada kan perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya, masih nanya kamu sayangnya sama aku.
3: Karena berarti dia love language-nya bukan itu.
4: Kamu sayangnya sih sama aku, menurut lo?
3: Iya.
4: Gue sampai gak bisa tidur-tidur, pasti tanya.
3: Kalau gue tuh ke orang...
4: Lu apa? Gue penasaran.
3: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
4: Apa itu?
3: Ngasih hadiah.
4: Sodako.
3: Memang gue tuh anak.
4: Sodako.
3: Gue puas banget lagi.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di Kiss FM.
5: Hot and so hot and so hot.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swcc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Baru tanggal 5 gajian sudah tidak ada.
0: Oh iya, gak tahu kemana.
2: Gak tahu kemana, karena besar pasak daripada tiang.
0: Betul. Air beriak tanda tak dalam.
2: Bener, tong kosong nyaring bunyinya.
0: Pagar makan tanaman.
2: Jangan gitu, gue suka ke pressure. Gue suka ke pressure. Berenang-renang dahulu, bersepi.
0: Oke, terusin. Berenang-renang dahulu, bersenang-senang kemudian.
2: Ih, bukan, salah, apa ya?
0: Apa ya?
2: Bahkan juga lupa.
0: Lu.
2: Bertepi-tepian kesepian. Apa sih ya, gitulah ya guys ya. Maklum-maklum kita sudah lama tidak
0: banget
2: sekolah.
0: Kita
2: sudah
0: belajar bahasa Indonesia.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
0: Dari Wings Food.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Udah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
1: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh. Gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 934 FM, all the music hits.

Keep your daily with Kiss FM. It's the never quit.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon. Dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia, kayak di Eropa.
0: Di Cibinong kelihatan
2: gak? Asia, Australia, Afrika. Masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
0: Clear?
2: Maksudnya
0: keramas lu.
2: Maksudnya minim populasi. Populasi. Minim polusi.
0: Minim populasi gimana?
2: Minim populasi.
0: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
2: Iya.
0: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm.
3: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscan.

0: sore-sore gini ngantuk banget ya.
1: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit ke.
0: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
1: Nunggu jam 4.
0: Emang kenapa jam 4?
1: Soalnya podcast kamu.
0: Podcast aku
1: di GR Podcast Kamu.
0: Oh.
1: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Eh, pinjam HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjam HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu, di HP gua gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi KCFM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: TCFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja, bukan bikin sakit beneran. This KC 93.4 FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak nih kalau mengonsumsi kopi atau kafein, katanya sih bisa menghambat pertumbuhan. Tapi faktanya, tinggi seseorang itu tergantung pada genetik dan nutrisi yang dikonsumsi pada masa pertumbuhan ya, healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: GCFM.
1: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
1: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 934 FM, all the music hits.
5: KC Nostalgia.
6: Wah, ini baru lagu.
7: KC Nostalgia.
6: Tuh kan, ini enak.
8: KC Nostalgia. Nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. KC Nostalgia hanya di KC FM, musiknya semua hits.
9: KC Nostalgia.
6: Kayak gini nih yang

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar nggak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas nggak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi nggak stabil.
2: This is KC 93.4 FM.

0: RX93.4 FM.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
3: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
3: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya minum es saat mens bisa bikin darah beku loh. Tapi faktanya kita harus perbanyak minum air putih saat mens agar enggak kekurangan cairan. This, KC 93.4 FM.

0: dan daily hit playlist non-stop.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @suicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
3: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat tapi tetap seru.
2: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
3: Ah, benar banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kiss FM.
1: Everywhere and every time at www.kissfm.com.

0: Daily Hits Playlist non-stop.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan?
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC94FM, all the music hits.
1: KC FM, musiknya semua hits.

0: Keep your day lit with P7. Hits that never quit.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, iya, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
4: KC Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
4: KC Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
5: KC Nostalgia. Nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. KC Nostalgia, hanya di KC.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.
2: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
3: Duh, belum nih.
2: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
3: Loh, kok bisa begitu sih?
2: Iyalah, kan gue nyogok orangnya, biar cepet kelar.
3: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
2: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit. Langsung beres deh.
3: Ya ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
4: Nah, healthy people, pasal suap-penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
5: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.

0: This ain't your basic playlist, because you're listening Kiss FM, all the music hits. All the music hits.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana,
1: Rat? Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kiss 93.4 FM, all the music hits.
4: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
5: Beli nasi uduk.
4: Tetot.
5: Bikin kopi ya?
4: Tetot.
5: Apa dong? Nguras toren.
4: Tetot.
5: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
4: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kiss FM. Keep listening all the music hits only on Kiss FM.

0: 呀。
1: 崔航 Angina ECFM All the Music Hits。
2: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bio?
2: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
2: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
2: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
2: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
2: Iya Deza, gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
3: Kisi FM, all the music hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 94 FM, All the Music Hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
2: Kisi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue mau. Yeah.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-in gue dari dating apps.
0: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
2: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-in gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin.
0: Gak
2: lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
2: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
2: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
1: Yo, ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: kenapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh, itu narkoba.
1: Iya.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh, itu narkoba. Karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Bogor in the morning with Aurista and Novena.
1: Telur dadar segala macam.
2: Bukan telur apa sih namanya?
1: Dadar.
2: Bukan ceplok. Bukan ceplok apa sih yang?
1: Apa sih? Scramble.
2: Ya scramble.
1: Scramble egg. Lu apa sih? Yang ini orang nggak ini. Scramble oh ya.
2: Ya kan mesti pakai soplen lagi.
1: Harus dikonsrang-kansreng.
2: Bukan soplen apa sih?
1: Teflon.
2: Bukan teflon. Gue nyebutnya pengen sodet tapi bukan sodet apa sih?
1: Spatula.
2: Kenapa soplen?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, udah pada tahu belum nih? Katanya makan daging kambing itu bisa bikin darah tinggi. Tapi faktanya, yang bisa bikin darah tinggi itu bumbu tambahannya loh. Seperti santan, garam berlebihan, dan lain-lain. Tapi kalau makan daging kambingnya aja sih itu boleh ya, healthy people. Katanya banyak proteinnya juga. This is KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Mentah-mentah itu.
2: Iya, betul.
1: Udang cumi gitu ya.
2: Iya, udang loncat-loncat. Lo tuh pernah lihat ya sih?
1: Pernah.
2: Ada food vlogger yang ke Thailand terus beli street foodnya, terus ada udang loncat-loncat gitu, guys. Dia kayak udang, dibilang udang rebun juga kayak bukan ya.
1: Udang, tapi kecil-kecil aja.
2: Iya, cuman dia masih hidup dan dimakannya hidup-hidup gitu.
1: Mm-hmm.
2: Cuman kecil-kecil, maksudnya langsung dimakan dan ada bumbunya gitu.
1: Gimana nanti kalau hidup di perut lo?
2: Iya juga gak
1: ada yang gak kunyah ntar.
2: Iya betul.
1: Saya terus hidup di itu ntar lo jadi manusia udang.
2: Ntar ada udang di balik empedu ya.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Oh iya, healthy people. Kamu pernah dengar gak sih istilah ketika seseorang muncul dalam mimpi? Nah, orang itu sedang merindukan kamu. Tapi ternyata, faktanya tuh sebenarnya kamu yang lagi rindu sama dia. This, KC 93.4 FM.

0: KC 93.4 FM.
1: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
2: Gitu, gue nangis waktu itu gara-gara waktu itu pertama kali gue nonton di TV kan, CR7 apa nih, terus gue lihat kayak kucing tapi bukan kucing gitu kan.
3: Wait a minute.
4: Soal film Stephen Chow itu, ternyata kita salah sebut dia, kita baru ngeluh. Soalnya di kepala gue memang CR7, tapi sebenarnya itu CR7.
2: Iya,
4: kalau CR7 mah
2: Siu
4: kan.
2: Oh iya, Siu gue suwi sih.
5: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
5: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
2: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning
1: with Awalista and Noverina.
2: Kalau bisa di hire lah,
3: yes.
2: Atau bukan di hire, kalau nggak diubah lah itu fasilitas itunya, apa namanya, pengeras suaranya,
3: iya,
2: di upgrade maksudnya, di upgrade supaya jadi
3: lebih jernih,
2: supaya jadi kan kayak jalur satu kayak gitu kan, yeah, enak ya. Ini daripada kayak jalur satu. Masa gitu? Gue gak ngerti itu maksudnya yang BO itu emang deketin mic gitu atau
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah gak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya, asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This, KC 93.4 FM.

0: in the morning with Aulista and Noverina.
1: Kalau Jerman Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Kalau Belanda Gude Morgen.
2: Gude Morgen.
1: Ya, Gude, oh, Gude.
2: Ini agak sedikit mirip ya.
1: Nah, bahasa Turki Günaydın Askim.
2: Gun
1: Hah? Kayak nama menteri apa?
2: Menteri siapa?
1: Enggak tahu gua.
2: Ngasal banget.
1: Günaydın Sadikin kali ya, Kak. Soalnya ini itu tuh kayak Günaydın Askim nih kan kayak nama menteri enggak sih? Ya masih.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Oh, dia di situ.
2: Dia di situ, ngumpet di situ dan gak ada yang ngeh.
1: Oh iya.
2: Dia cuma berdiri mematung gitu kan, kan agak gelap-gelap gitu kan.
1: Oh iya.
2: Hebat banget ya Batman lu.
1: Hebat banget ya berarti ya.
2: Di situ dia pernah lagi di apa ya, di gerobak, di gerobak apa gitu. Masuk ke gerobaknya.
1: Terus gak ketahuan sama temen-temen.
2: Ketahuan, pintunya dibuka dikit sama dia.
1: Biar udara masuk. Oh, ada udara.
2: Nah, masalahnya kalau misalkan dia ntar ditutup, ntar dibawa dagang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Gue paling sekarang paling benci gue sama kacamata yang jengkol itu loh. Gak tau udah gue kacamata chip dulu kalau di film Warkop DKI itu.
2: Iya.
1: Yang chip itu.
2: Iya.
1: Dulu tuh gue pengen banget punya kacamata itu.
2: Sama gue juga.
1: Sekarang kayak ih apa aneh ya, aneh ya. Tapi akan cocok-cocok aja kayaknya kalau make itu yang Robert Downey yang make.
2: Iya betul-betul kan, betul. Ya. Tergantung.
1: Kalau misalkan Chris Evans masih pantas.
2: Tergantung posisi muka juga sih.
1: Maksudnya, betul posisi muka.
2: Apa sih bentuk wajah juga. Betul, betul. Ada yang cocok pakai kacamata jengkol. Tapi kayak sekarang kalau aneh banget.
1: Iya, kalau misalkan yang kalau mukanya enggak pas tuh kayak bener ya. Ini mah jengkolnya enggak pakai kacamata.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih enggak happy? Ah, masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

0: Mornings powered by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Welcome to
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
3: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
2: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
1: Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: akan lawan di sini.
1: Lawan kemalasan maksudnya. Selamat kembali hari Senin guys, and this is the new moon. Selamat datang bulan Mei.
0: Ya betul, kemarin udah libur panjang lumayan lah ya.
1: Yes, lumayan ada long weekend. Long weekendnya di awal bulan pula. Di awal bulan setelah payday.
0: Benar.
1: Sangat mantap.
0: Betul.
1: Di minggu depan juga ada lagi. Dua minggu kemudian ada lagi.
0: Minggu ini kita masuk dulu.
1: Yes, betul.
0: Seminggu. Tahun minggu depan ada lagi libur.
1: Ada lagi, betul-betul.
0: Tanggal berapa sih 14 ya?
1: Tanggal 14 kalau nggak salah. Dan di pertengahan pekan lagi.
0: Oh iya benar.
1: Sambil cuti lagi sehari. Long weekend lagi.
0: Cuti aja terus ya.
1: Betul. Duitnya dihabiskan di bulan Mei.
0: Betul. Dan selamat pagi juga yang udah ikut Asar Morning. Ada Kak Safa, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Safa, terima kasih sudah bergabung.
0: Katanya pagi Kak Novi, pagi Kak Amun. Mau request selamat lagunya pagi. Dunia Tipu-Tipu dari Dunia Yura Tipu-Tipu. Yunita.
1: Iya. Yura United. Mm-mm. Menang ya semalam.
0: Menang ya?
1: Menang.
0: Iya.
1: Lawan apa tuh ya, Liverpool apa ya?
0: Keren.
1: Keren. Berapa ya, pokoknya menang aja.
0: Iya.
1: Sampai banyak nobar gitu kan.
0: Oh, seneng hari ini fans MU nih.
1: Iya benar.
0: Udah mau liburan panjang, menang lagi.
1: Mood hari ini ditentukan oleh fans MU. Yes, tapi semoga hari ini lancar-lancar ya semuanya. Aktivitasnya lancar, cari duitnya dimudahkan.
0: Amin.
1: Supaya bisa memenuhi gaya hidup kalian.
0: Iya benar.
1: Genzi-genzi nih biasanya ya. Lebih baik ngopi, lebih baik gak makan dibanding gak ngopi.
0: Benar. Karena sekarang gitu. Ini aja apa namanya, ini jadi bercandaan juga di kayak di Amerika gitu ya. Emang genzi-genzi ini udah gak pernah, udah gak party, agak minum alkohol.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Ada survei juga waktu itu ya.
0: Ternyata udah bergeser
1: ke kopi.
0: Kopi hitam.
1: Betul. Kopi ya spesifik.
0: Americano
1: spesifik. Kopi hitam pula betul, gitu.
0: Betul.
1: Betul, memang sudah bergeser tuh sekarang.
0: Yes.
1: Nah, ini ada survei lagi yang menggeser Gen Z Gen Z nih, tapi kayaknya kok relate gitu ya karena gue juga Gen Z. Jadi surveinya bilang guys, kalau 6% Gen Z itu lebih memilih untuk mengurangi makan daripada gaya hidup. Yang tadi gue bilang tuh gitu. Gaya hidupnya ya kan, Gen Z Gen Z ini memang lumayan lah ya. Dari survei terbaru dari YouGov. Jadi ini ada kayak mensurvei ya untuk Gen Z Gen Z cara pengeluaran mereka. Itu mereka tuh apa ya, kayak lebih baik memangkas kebutuhan untuk makan dibanding untuk memangkas belanja untuk lifestyle atau gaya hidup.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi Gen Z ini lebih rela untuk ngurangin makan 6% ya, 6% untuk makan dan kesehatan 7%. Yes. Sementara mereka rela untuk mengeluarkan untuk kayak kecantikan, skincare segala macam. Itu 21% dan fashion itu 20%.
0: Tapi ini kurangi ya, bukan gak makan gitu. Kalau gak makan
1: gak bisa juga.
0: Iya, lu ngurangin kesehatan gitu. Belanja kesehatan lah gimana ntar itu.
1: Betul. Jadi lebih baik mereka untuk apa ya, kayak untuk diri gitu loh. Kayak grooming diri dan juga fashion itu mereka jadi prioritas utama banget.
0: Mungkin ini dia ya, gak ngilangin makan utamanya, tapi
1: betul,
0: hilangin yang jajan-jajan kali ya.
1: Betul, itu bisa jadi. Atau ya pokoknya lebih banyak untuk si fashion-fashion ini lah ya. Betul, jadi setiap bulan itu selalu ada barang baru. Atau gak baju baru. Ataupun apapun itu, sepatu baru, tas baru. Itu Gen Z. Ciri khas Gen Z, lebih baik mengeluarkan itu.
0: Oke, daripada ke makan.
1: Betul.
0: Soalnya jarang ya Gen Z orang yang senang wisata kuliner ya.
1: Gen Z ya.
0: Iya.
1: Iya ada sih, tapi emang kayaknya lebih emang gedenya ke itu ya.
0: YouTuber.
1: Milenial ya.
0: Iya kan. Nice Carlos bukan Gen Z.
1: Bukan Gen Z juga.
0: Tanboy Kun juga kayaknya bukan dah.
1: Bukan Gen Z juga.
0: Iya.
1: Benar. Iya betul.
0: Ya kan?
1: Tapi coba lo lihat kayak ini. Kayak apa namanya, selebgram yang buat OOTD gitu. Nah itu banyaknya Gen Z.
0: Iya benar, milenial gak ada tuh, jarang.
1: Betul.
0: Ada, gue lihat bapak-bapak 40 tahun ada.
1: Ada. Tapi kayak perbandingannya
0: beda ya.
1: Mungkin 3 banding 1 gitu.
0: Kalau yang bapak-bapak itu emang secara fashion enggak seberani yang Gen Z tuh buat fashionnya kalau ini.
1: Betul.
0: Kalau ngonten.
1: Iya kan?
0: Kayak ah. Masa gue pakai begitu dan kayak
1: tapi kayak peluang lu melihat Gen Z OOTD dibanding milenial lebih sering Gen Z.
0: Iya, iyalah kalau ya itu kan? Lebih banyak Gen Z lah.
1: Kayak ini deh, walaupun mereka bukan apa ya, bukan rolling buat check out gitu ya. Tapi kayak cuman OOTD iseng aja tuh kebanyakan Gen Z.
0: Benar.
1: Ya setiap mau pergi itu kebanyakan Gen Z yang ke sebenarnya itu pasti ada tujuan untuk pengen nunjukin diri juga gitu. Nunjukin outfitnya pada hari itu.
0: Betul.
1: Ya kan, dibanding dengan ya milenial mah ya gue yakin juga rapi-rapi juga tapi enggak OOTD gitu. Iya.
0: Bukan berarti milenial berantakan ya.
1: Enggak. Rapi juga mungkin pernah maksudnya kayak ya bagus style-nya tapi enggak OOTD aja. Yang lebih kayak nge-expose gitu. OOTD-nya pasti Gen Z.
0: Lu ngerasa teman-teman lu pada kurang makan sekarang?
1: Iya lagi. Iya lagi. Tapi kalau ke barang baru selalu.
0: Selalu ada ya, tapi kalau makan kurang kayaknya.
1: Betul.
0: Jadi paling jarang banget tuh di sosmed posting lagi di tempat makan.
1: Nah, mereka tuh kayak kalau makan pasti kayak ada momen tersendiri gitu. Kayak misalnya pengen kumpul sebulan sekali nah itu baru posting makan.
0: Iya.
1: Tapi selebihnya pasti
0: nongkrong gitu.
1: Iya, barang baru pasti gaya hidup ini si genji-genji ini.
0: Oh iya.
1: Ada pergeseran memang. Terlebih mungkin sekarang lu ngerasa gak sih kayak barang-barang ya lucu-lucu gitu.
0: Ya benar.
1: Dari tas, dari baju.
0: Dan kita tuh dihajar ombak produk lokal ya banyak banget.
1: Betul, nih, produk wave, lokal.
0: Produk lokal tuh wah.
1: Wah, keren sih. Produk gila lokal. Sih. Betul. Malah sekarang lebih banyak yang bangga pakai produk lokal. Keren juga sih.
0: Banyak banget.
1: Iya, betul.
0: Dari brand sepatunya udah banyak banget sekarang.
1: Sepatu banyak banget, betul.
0: Dulu kan kita bisa tahu berapa lah ya yang ini. Tapi sekarang tuh udah makin banyak.
1: Yes, makin banyak. Tapi sekarang gue juga kalau dari fashion banyak, lebih banyak lokal juga sih. Sekarang lebih banyak yang lokal karena ya emang bagus gitu loh. Kalau lokal juga sekarang bagus gitu.
0: Betul.
1: Karena mungkin di sini kita produknya ATM banget gitu ya. ATM terus kayak lebih kualitinya bagus juga gitu.
0: Iya. Kayak ini, kayak gue pernah lihat di TikTok foto sih bentuknya. Kalau lo beli sepatu brand ini nih misalnya. Ini ada untuk kalau
1: alternate ya.
0: Iya, alternate-nya ini.
1: Gitu. Betul.
0: Cara bentuk sama, maksudnya mirip ya.
1: Yes.
0: Kalau lu pengen ini, lu beli ini aja.
1: Yes, kalo betul.
0: Pengen ini, beli ini aja gitu.
1: Sampai ada kayak kalau high end yang ini, yang affordable yang ini.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu, terus dikasih alternatif yang lokal.
0: Iya sih, maksudnya dengan harga yang beda sama harga-harga brand luar gitu ya. Secara kualitas oke-oke aja gitu.
1: Yes, betul, secara kualitas oke. Jadi makin banyak yang pada pakai produk lokal tuh.
0: Makanya kenapa keren. ini berkaitan dengan survei ini. Jadi pas masuk tuh.
1: Pas banget, betul. Dan
0: lokal banyak banget, gitu jadi lebih senang, banyak pilihannya gitu.
1: Yes. Ya terlebih kan? Juga sekarang ya banyak juga Gen Z yang buka usahanya ke lifestyle gitu.
0: Bener. Sekarang udah lu inget-inget ya beberapa tahun belakangan, kayak 2 atau 3 tahun belakangan gak pernah ada makanan viral lagi, maksudnya kayak
1: oh iya benar.
0: Ya kan jarang lah gitu.
1: Yes.
0: Gak kayak
1: es kepal.
0: Iya, kayak dulu kan tiap tahun tuh ada makanan viral kan. Sekarang tuh kayaknya gak terlalu
1: betul
0: kerasa ya.
1: Yang kayak iconic tuh ya udah selewat sebentar ya, gitu.
0: Iya.
1: Kayak sekarang tuh kan Dubai cuwi-cuwi itu.
0: Iya, itu kan ya cuma itu doang.
1: Iya, betul.
0: Tapi banyak kan makanan
1: iya
0: viral ini gitu.
1: Betul.
0: Mas, sekarang viral kalau dari itu kayaknya ya terbaru lah. Itu burger si apa? Aldi's Burger.
1: Oh iya benar, betul.
0: Itu pun juga kan burger ya.
1: Betul.
0: Viralnya bukan karena burgernya kan, karena si Aldinya promonya gitu.
1: Betul. Kalau dulu beberapa tahun kebelakang masih ada perasaan FOMO makanan gitu ya. Tapi sekarang lebih ke FOMO fashion sih. FOMO fashion. Lihat selebgram siapa pakai ini, pengen juga. Makanya ini kayaknya sangat relate ya.
0: Iya, lu kalau lihat di TikTok juga banyak banget ya
1: affiliate
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Ada apa, ada si kolom keranjang kuningnya gitu.
1: Betul. Tapi emang luar biasa sih ya, sekarang tuh semuanya bisa jadi affiliate gitu. Boleh juga kayak pendapatan affiliate sangat menggiurkan betul, juga ya. Kalau sekarang naro keranjang link itu FYP ya kan.
0: Betul, betul.
1: Karena gak tahu sih ya, itu sistemnya kayaknya kalau kita nge-check out dari keranjang kuning itu ya, baru kita dapat komisi ya.
0: Iya kayaknya gitu sih ya. Sama yes. Sebenarnya kayak kayak kita sales gitu.
1: Iya benar.
0: Iya kan gitu kalau
1: kita salesinnya. Betul.
0: Kalau ada yang keangkut misalkan kebeli ya kita dapat komisi
1: gitu. Yes, betul sekali.
0: Karena orang-orang berlomba untuk bikin konten gitu.
1: Bikin konten
0: ya, dari betul. Fashion ini ya gitu.
1: Betul. Dibanding ke makanan tuh ya udah makan banyak ya. Yang
0: itu mungkin affiliate mengakali bahwa endorsement belum ada ya jadi pakai itu kali ya.
1: Oh iya betul betul. Ya, itu kan? Untuk narik itu juga sih insight juga.
0: Iya iya iya.
1: Ya kan makanya banyak yang ya seperti itulah bikin konten yang bagus.
0: Iya iya iya.
1: Tentang fashion dan yang lain.
0: Kalau fashion modalnya agak sedikit.
1: Lumayan sih, lumayan tapi ya, kalau misalnya gitu. Emang rajin beli setiap bulan mending gue kata gue mending
0: dikontenin
1: aja. Dikontenin.
0: Iya benar benar.
1: Who knows kan maksudnya kan timeless juga itu keranjang kuning.
0: Iya iya.
1: Beberapa
0: iya.
1: bulan ke depan juga masih bisa tetap diklik.
0: Bisa gitu. Diklik ya.
1: Benar
0: betul. Ya selama tokonya bisa jualan ya.
1: Betul. Iya betul betul betul. Kayak gitu, tapi gue setuju sih. Kalau lo ngeliat Gen Z sekarang gimana? Kayak gitu juga kayak mana nih Gen Z-nya enggak jajan-jajan dah gitu.
0: Iya sih gue ngeliat. Iya enak banget kakak pernah jajan. Iya kita jadi kagak bisa ditip makanan. Benar. Gimana mau bisa nyemil-nyemil
1: benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak semua sih pasti ada juga yang
1: ada masih jajan banyak. Masih suka jajan masih ada juga.
0: Iya iya iya.
1: Karena Gen Z aja tuh dia tahu dia bakal beli barang apa di bulan depan tahu.
0: Oh, ya?
1: Iya. Makanya kayak lebih prediksinya tuh ntar gue bulan depan beli ini gitu. Jadi gaji gue bulan depan ntar gue buat beli ini gitu.
0: Okay.
1: Makanya kayak sudah terstruktur dan tertata gitu. Yeah, Gen Z tuh bulan depan mau beli apa?
0: Apa gitu. Oh.
1: Iya, kalau gue sendiri begitu.
0: Iya.
1: Tapi gue tipe yang masih bisa nahan sebenarnya. Nah, kalau yang beneran kayak yang ini check out.
0: Ya, jadi dia ngebelain ngurangin makan gitu kan.
1: Betul. Iya sih. Betul.
0: Tapi gimana ya, kita susah banget nahan makanan enak ya?
1: Iya benar. Itu iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya betul sekali. Kok iya ya, gue kayak makanan aku masih rela gitu loh, guys. Masih rela untuk beli gitu.
0: Iya kayak sesimpel sate Padang misalkan gitu.
1: Nasi bebek. Betul.
0: Iya kan?
1: Iya, yes, itu masih rela banget sih buat keluar duit untuk makan gitu ya.
0: Iya. Tapi karena kan kalau enak mah kita mah happy-happy aja ya.
1: Iya, yes, betul. Tapi kalau Gen Z tuh mikirnya kayak kalau makan tuh senangnya pas saat itu doang lah pas.
0: Iya gak jadi apa-apa gitu.
1: Iya benar.
0: Gak jadi fast kan. Iya kan.
1: Benar.
0: Kecuali ya kan. Kecuali lu makan terus buang air yang keluar brok jaket gitu. KCFM, it music station.

0: ACFM.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Mie
1: sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Asik, wow. Kita di pantai,
1: yeah,
4: coy.
1: Iya, yoi.
4: Panas, tahu.
5: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
5: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi, ribet bukanya.
6: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Chill abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
6: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
8: Dari Wings Food. Log on to www.kisrfm.com.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits. KC 93.4.